0: 4:33 shirika nwe ndizo zinai za kumachibese na mapindi makumi matatu na matatu tsanza. Pazo nguwa zingenda keta izo zinai na mapindi yo makumi manai tinangatati kujara nkana yu uyu. Hapa tirikulangapa yale ya kustala mapindi yo matanhatu na half. Tichiranga yale paita mbani rache uyu machibese kudeka.
1: Wandia muna nkuru.
0: Ah, bambo nkuru imwe mulipo imwe.
1: Mina moyo.
0: Mchakudeka yale.
1: Mm-hmm.
0: Maona farali ili lili kundi vala matso ili
1: yai za usungania
0: manditere uhema rubulia kupi nyama jesa nyama jesa wadumba kutumiwa
1: maona
0: mzimu wa kucheno chalipo chalikuona
1: nada mkadaona
0: hapo tipentipe mchikbaba matuisirai mungu wa zinwezi mambu dumba
1: nita usta wangasi hapa.
0: Waiten tu apa fendepo?
1: Saya ambang kasih uang kepada teman sering untuk ini ingat dari teman sering kemarin bercerita. Nang buat dua ratus yen terus terlinda. Yen itu dua ratus keberamu na para demi kita jadi magasir arugora yang miru telefon mau bercerita di sini dia baru mereka mau telefon ruik kepas mai rosa karlo kita nak tuan nak fendepo kami sora. Nawan sebagai tumbuh kupunya tanpa kasih bukan dekat sama ganap. Mereka mau pindah masih tadi nanti kan.
0: Masih itu anak pun tinggal kuku.
1: Lihat, kata lagi.
0: Tertenda.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

Ave nkupeza nguwa kudangira wanyao yako nkupeza nguwa wadikanue kukale kuyemba kwa iye mufaro manetsa wadikanue achebe kudangira wanyao yako nkupeza nguwa na kudawa kute iwe panguwa iyo iyo ukudangai ii ande unadanga wachipindiri padzaulu nyamunsi uno ese rakana kuti upenyu hapana tayo kuti unagara ulikwenda kumbere kurambira uchikwira kwenda kumbere nkabe nyamunsi ulipadzaulu ese mangwana tunachinja wali kuya wapansi wali kula rubatsiro la iwa wakali pansi au kuti wakwanise ukwanise iwe konekao uchirarama ninga karamirike kuita wena wanhu ndepo basopa chenjera naho upenyu wadekanue unga gunda kudziwa karamirike kamushe mangwana unadzaliratwe ndiwe basi ninga kuyamba kukaita iye mufaro manetsa chibvi wazinji kuti wakali mbolja wakali mabosi kudangako uku wadi pants nazo mali ninga na izo izi na iyo vida ninga na iyo indepo basopa nguwa sipelekata iso zino mwena pindio makumatatu ndizo setoraj i30 minutu jina dikwenda kia simula ine ndi Big Shelton alikuya mutambwe ku provincia iyo ya Zambezi na nyimbo iyo chibvi kwete mbe Wete mwe, rense iswa dikanoe upenyu ndi yale iswa. Nyamunsino limushe lakana kuti mangwana unachinja. Ndepo leka kuseka nyau yako angati adichirema. Na kuti mangwana ndiweo. Tamushe kuenda kiambatsira nyau yako. Pana kuenda kiaseka. Ulema hause kuitai. Nyimbo icha tipelekeza kiafika pa izo zinomu na pindio makumi matatu na mashano.

Yoita kudegedera wadikanwe, yoita kudeketera malikide aya. Ni madu ya wana waweni awa, wadabarka za wana madu yao. Mr. Feva wadikanwe, achipzumunu wadikada barka, ada dindiwa pankumapa apa kutine ui mangwana na zakala mumbulusi uyu kurangako wena. Dekati kulanga pano apa wadikanwe, dekati kulanga finango. Dadi kupisa mabasa mchibali kapa nsiko yumusino na nyimbo iri kuya mutambwe. Ndi nyimbo iyo ya kuyembiwa na Chrissy Masocha achipi. Yemerao ya kongua. Ichafika ya kongua. Leka kuchimbiza kuti manungwa na nanongwa. Danongwa nanongwa anatabala kanga choneni. Wadi kuwara ushiru. Vensesu izwi ndanongwerha nanongwerha. Wadi kuenda kia kamba. Depo nchini hutonya ngaladika nwae.

Dina zvirimbo zvisere dozora zvine 8 minutes munyika yemusambiki nhasi musi wemugomera mazuva gumi nemasere mwedzi wachikunguru kana kuti zhuyo 2011 tairinganawo iko zvino rikatimbotengesa zvishomanani tizosimudza dzimbo dzekuwaraidzana nadzo kusvika panguva dina zvirimbo makumi matatu.

0: Radio Musimik menikah.
1: Jina zvinembo makome matatu dhozora zvine 30 minutu zvimwese munhepfenyuro dzeradio Musambiki mukati menyika ino tobatanidza maputu kuti tizwe nhau dzemunyika nenyika dzekunze kwezvinembo makome matatu.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Ta.

Sei mal ganya mar ganya mar ganya haramba wakabata nepenyero ina pane kutam mamba wakabata nepenyero yacha tikazwa kuti wakuru wakuru wakabata nepenyero ina tinozwa manyau nyau saka mar ganya rangora mbo wakabata nepenyero gutsaro.

Usafare na mwe omwe numwe ore padambudziko azo usafare kunyenamira omwe chitambudzika ndizvande zvoshokora paridzwa masika tiano kuti hadzarifani kuti ufarire dambudziko reumwe ngokuti dambudziko reumwe idambudziko rako waziya sei kuti mangwani zvichachinjawo zvichazonga zviri upopo mbapa ako saka dambudziko rumwe rinofanirwa kuti rikushaise hope kuitira kuti rakaita chakaita kunga chitiki mangwani chinouya hope kuri saka ndizvo zvofanirwa kuti zvinge zvechi izwa zvisiri nyore hazvo zvisiri nyore kazhinji hapana chakanakira chimwe unoona kuti une hembe dzousingachapfeki regai ndipo wendaona kuti ari kutambudzika soko raunopihwa kazhinji ngerekuti oona kuti amatsoto ndosakai ndiri kupihwa ngokuti amatsoto aachazvidi sakai ndapihwa usiye munyu wawasiya panzvimbo yekuti urase upe hako vhizinyu usina maona aona kwekurasira saka hapana chakanakira chimwe asi chiripo ngechekuti tofanirwa kuti tinatse tinatsoti dzimwe dzenguva chandinoshorerwa panyika ino pamwe kudenga anonga ari kuzvipembedza mutsiki wacho musi wekuti ndakwenda kundotongwa kuti ndaipawo zvipfeko zvendai ndisingachakwani kuna vhizinyu mwari yacho aona kuti wakabatsira zvizhinji panyikapo kunyange uchishorwa nazvo ngokuti ukapa munhu chounopa ukamupa unoziva kuti nhasi unowandipa 50 medicash pendasangana naye nofunga kuti nhasi wanga ine mari yakawanda ndo dzimwe dzenguva mabhasira aunopuhwa mukuda kubatsira asi zvisinei ngekuti kana jesu panyika ino waishorwa kusvika wakazotoroverwa asi waimutsa akafa asi wakaroverwa jesu nanhasi kushorwa kwako aufanirwa kuti urambe wakadaro ngekuti ndashorwa fanirwa kuti tizvinamatire nai trezora zvine 48 minuti tiri kunanaida kuenda panguva mbiri dzemasikati ano tozoenda kumapota.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zve baba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tsa.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikawo zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndi Berta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyo.

Vazinji vanoti kudai ndava nguva yangu isati yakwana kuenda kotsvaga kune maprofita kutambudza mare jaidiwa kubesa kuna vana. Jaidira kutengwa malapishi nemakadheri nojaidiwa kutenga mauniformu kuitira kuti vana vaenda kuchikora kakuenda kotsvaga kuti mundu afe. Nguva isati yakwana hakuna chinoitika kuemba kamufaro wanesa. Mujaha njakadi uri kunesa wamukati mazuva mangananyano unobvira kunyika yeZimbabwe. Zvitoita nge zvokundidanichirangu ngoma yekunamata kaikuti zvisaitika Mwari asati atenda ngatinamate. Ingoma inoti muka Jona atinamate.

0: chikote uchiti nipasieni kubirizanga. Maichiziva kuti chinobara uroyi chinyi, maichiziva chinobara kutukana chinyi, kutama kuhwijisa marejo makatora. Zvikashata zvinoshata ngondava yemarejo. Kaihwijisai mari yangu ngozvo ndinoda inini, ukahwijisa mari yangu hapachina zvakapachikoro tinobatana naro. Ngozvo chinoita
1: Tiso Radio Musambike, kuda kuzwa maererano nomarimwa muno mamuda serasau, kuda kuzwa kuti marimwa akabuda zvakanaka here, uye murimirenyu wamunoita imwe mukati mumaminda enyu. Chekutanga, zina renyu rakakwana.
2: Zina angu riripo. Hapana kurima wakwa munorima usima wabomore, usima manduwi, usima zvese zvireketewa. So gore nazvizobuda. Njara yega. Ngokumwe kana mvure kana zvinozoferira maningi. Muchawa tinochiita, muchawa hakuna, zvese hakuna. Madima kutosima achatobudi kazi vhore kwako nini katomukateta nyika hayo.
1: Hino poya kana maningi mvura, hapana zvimwe zvimakasara muchizosima here kuda mutevera?
2: Hatina zvatakazosima. Tosima ndoji, tosima bomorego, tosima mandui, tosima no nikanino unu, kare tosima no utwiro, nguzae buzo tikawa zivale kuno utwiro, mtakadu utwiro, hii, nguveni na mtu nangihi, tongati rivandu, zo utwira hakuna, zesa hakuna, tamuka kutambu jika, wantu wawachina chawa nacho.
1: Hino munda chimakarima imwemwe maifungidzira kuti dzadai dzakamupa zvakadini kudai mvura isito kunaya manini?
2: Iye de yakatipa zvoitipa manduwo obuda, mabomore obuda, kakuya zvesazvo zvireketewa ndoji jobuda, kuti ngochinotemba vantu wari kuti ndoji. Zvatina sima izvonaizvo. Noutwiro uhwu, utwiro tatozoregera. Auchatiponesi, watiponesa ndokatipa mazuyo. Nguva inei, muntu unoita muntu.
1: Hamuzi kuzoenda kosima here mubhasha muya mumatoro kuitira kuti muwane nguva imweni padoko pokuti museseche makaimira nguva yekuti gore rino inozoona muwane mutangiro mungaita?
2: Bhasha kumboona ngoti zviriyo ngoso goridhi. Goridhi, goridhi. Makatawo muzvirambo udari mapera. Vantu vokutambudzika vechito chakawo titinga tinoona zvimari. Hakuchina. Hakuna mubhasha kuti ungamboona zvibhasha raungasima mabomore. Izvo hazvinyepo. So goridhi. Ngozviriyo.
1: Hino mukati mugore idzva rinerengo zvipi zvamuri kurangarira kuitira kuti mukone kuwana zvakarusika gore rapera? Asi ndinogondesa kuti hamungatami mazano kuti muone kuti tikabata ichi tobata ichi zvinoita zvinorerusa kuti zvihambe.
2: Apa zvinondorerusa zvendizvona zvitorima. Tosima teitidenga zvinobuda. Kanda hazvibudi vaitorima katova. Taitingo vantu kamutaitingo vajino zvese taisima zvebuda. Izvo katova musango urimo hamusimwi chiro chinoibva nyamwaka. Injara basi ngoma taitoponawo ndiona tivadeyaivo tinonga utaiwana. Dazoviya kwedu kuyuneni hapachitona. Gore rino tinorima. Tondozviedyazve kuti denga zvinoita denga hazviiti kawazvo.
1: Kari kuya nevantu vaipona muponero wekusiyana siyana. Ndiri kutochanisa nekupemba. Kupemba muri kuziva?
2: Kupemba.
1: Kutekeya.
2: Kutekeya. Taitekeya. Hati kwaita kwaivhori. Matikiti, mashamba, zvese izvona zvematobo. Zvaitonga zvodini? Zvitotengewo nevharibhera. Vechiteti vantu itainya goso. Vantu unosimba rake ndokati waitwara kuenda nawo. Matikiti. Kakuya matoboya mashamba vetenga. Avantu vachaita mbujikepe. izvo wari ii makore maviri anato tambudzika ngoti zvese izvonezvo hakuchitona utwiro hakutona utwiro nehwadari hwese hunopera tizeze mbwi vanhu tambudzika
1: ino binzi hamutosima binzi nenyemba
2: nyemba kusima achibari ndinomukatsvuka dai ne achibudi ukanda matinotogara resuso mukumu ambudi
1: zvinyi zvekuti mukazvisima kenye zvinobuda
2: kuzvisima tizvibude hazvibudi zvakaita rigore rino kudu kumwainetepo haiiti ngoti nawari mumumba wari munotenga yakana zuru kuye yakana kare mazi makamukatirovaro wari mumba
1: ino ngozvipi zvamuri kutsvaka kuita mazano kuti azomubesa ngokuti chese chinosimwa pasi chinodiwa kuti chimere chibese
2: tinode kuti chibese ndikona kundorimeko mosima masima zvobuda chamubesa wosima nyemba wokava wosima ichona ndochicho mozokava munonga ntamo pamuzi yadini yapera ngoti iwowo wadini wazviwana manduwayana wacha wawana torapa wotengesa zvaunoda vaunotenga
1: hino kuteke kutabhuya pano hakuna here kuti mungatsvaka masoni kuti maona chidima maona chimunyu moendawo kuzvigarisano vomupawo zvavanomupa meidare kwokupona kaizwa kare kuyani
2: kutwara zvemadima nohinikani kwediya dimari budi havana toviya kunene vetotenga kwedu yane dima kusima kusimira mahava haabati ngozvingati wawana kudaro unoenda wakautengesera mudoni wako uchinawo watowana izvo wozvitama zvonaizvo muzi wounofa unofa muchawa yaiponesa taite chazve kuri kuwanano vanogara ribhera veitengawo izvone hakuna zvese zvinezvo zvapera zvese tikati nyika ichinja here zvinhu izvi zvainga zviriyo
1: vana munyanya havaoneki here vana munyanya vanobesa ngoni
2: ainawe munyanya ne munyanya hakuna kare mumakanyimo maiti munyanya nzara yaita makwima meinda meicha ndiya mechicha meikasva mezoviya meipona zvino izvo hapachina zvese zvinazvo kutoti watowana nenga unozoimaima wowana woenda kowana chirigara wecho nchakuha masikati mumadeko wovata
1: zvinonesa hino kuti dambudziko iri riwanike richipera ngozvipi zvetinodiwa kuti tiite kuti nguva imwe nezviripo zvingatibesa ngokuti handiti tingagara hedu tichiona kuti zviro zvokuti zviri kutitambudza ngokuti kurika kamwe nguva imweni hakugutsi
2: hakugutsi teishandaiweyana teirima umweni unorima nosva achikakona kuti ndinozvipedza ndinodini uzowana zvaanowana utombodira kuti vanhu vadini varime kuti zviibve zvakawanda izvo wari hakuchina zvakawanda kutomuka totorimako padokopo nepatoti pane ivha we hapate ivhi ndoni nchara basi
1: asi tiri muno mamuda serasau zvinobhuya iri kuti dziripo ndau dzimweni dzinoti vantu vakarima zviri kubudirira zvakanaka ndau dzimweni dzisiripori mumabuda mabuda muno kana dziri ntambo
2: zvinobuda zvakanaka ndikoone konai dhesa wai vaitogara riyawa kuenda katova ne watama kuibvisa rokuibva riya haiwa wandorima rechipiri uteibvisa bomore kamare tenga wakati mazuva anozari meitoona mabomore anotengeswa hunikani wamavishi wokoma zvaiita tozadya zvitumba vamweni izvo wari akuchitona gore rina akutona hakuna tori nchara basi ninjara
1: tingati tokubuda zvakanaka mari mwagore rinongondava yomvura
2: mabomoro ogara akadari kumwenda pasi hazvichabudi ne mujira achaita kuchera muji umukagara kada abudi abudi
1: mpunga wito kusima muno
2: kwa tiri ya leso mpunga nubuta takambure geta tikati katimbenda kusakura kutimfura yakuna yekande itemdendendi tikati ndandini katimbo sakura tichazenda kukusa kudaka nda mfura yakuna kakutozona nukutinu mbani roro zara shukutitu mpwisho tako kusisa kudini osha kusiki nguti kumwea zara katiba etenda weto kandira mkumwemo weto buda wae buda su tikati angatimbure gera angatire gera uyana wato tivuraya mpunga nambi deso ya tiri ya no mpunga uneita uneita maningi waito si mama minda kukusakura mama minda mnu mabomo lealo kukusakura kukudia mpunga ui wali kucheka
1: shinobu ya kuti kudai shaka itangashwa mpa rujeko mkati mama minda yunga dae muiteke ya wakuna wangwene wano mpunga kukia kutunaita
2: tauteke ya kuna wangwene watu watu puweja kuchekeko kucheka wakupa hii ya watendi ndra kugajika uzo tengesa mazano zangu we mwena adu tengesa uda zeta kurimista uzo uwani uwani
1: asinde da kuzia kusiana kushuru kuita kare vandu kutekea kayanga kusina maningi shukiro yekutambudza manengo toto waitoti utori nacho mutenga toro yano kuti ndinacho inini uenda kusira uwo uwo kupawo chanacho chani zvaika zvisina maningi ndorondo yakawanda ukazvida kainga kutomuka pana pamoenda pachigarisana pano mupunga mutovya nemabomorenyi nyamasi zviri kusiyana paka
2: nosiyana ngo chao ii kupa mahara vachatendi kare atimaitoti matova kotekea utoguma utokwira pacharo utodiridza mabomore utomenya utowana marata matatu marata marongomuna zvese unoita utokupa auzutenga wapowa basi utovya utoha waria mungari wana waria vatendi so tengai maria katowanda zvekuti
1: zvakanaka tabonga tinoti hamuna soko rimwe ndiri munaro
2: haichina soko rimwe nandi naro
1: tabonga tiso radio Musambike tainga tiri muno mamuda sera sound tichibwisana nevandu vazhinji maererano nokupona kakanaka mukati mavarimwa ndorondo maizwa yakawanda kuti zvaitonesa kuda kuzama kusima magwere mukati mamaminda zvairamba kuda kuti tsvakandawo jiani jakaita mabhasha matorokoti vakandire mpunga zvaitonesa nanyamasi asi nguzvo zvinoita vanogondesa kuti vari kuzoshingira vawane kuti ngozvipi zvivanozowana chirongwa chenyamasi chianga chinene Paulo Bosani ndiri pamwepo na Big Vero Roberto kumuchini ndotiramba nyemunese mukati mwezvimwe zvirongwa zvinotevera sarai.

0: wafunga kurora chaka mazano kuna wakuwani.
1: Tinoti mazumba inyu zvakadini makadai kuya ya Radio Mozambique. Pano apa muri kubhuya na John Shfelmoni Sibanda, zina langu lopachitupa. Lobasa ndinozi JPS wa Mudharapiri.
2: Takambobhuisanazve mukati pabasa ramakaita rese nomukwambo wenyu. Kubvirapo takambobhuya ngozvipi zvamunoona zvekuchinja mukati mwebasa renyu?
1: Zvakawanda zviri kuchinja kamari. Ngondava yekuti mukwambo uyana akanga akandibatsira panyaya yekuproducer mamusic. Zvino uku otooneka oisindisira basa wakutoti saleiwo misishanda kubhuya kuti wandijijisa zvekuti zveizvi ndazolondwa kamari zvekuti ndokwanisa kushandawo ndakazvimirira ena kana akanga asipo.
2: Tinoona zvemuri kuita madrama nongoma makazviashira kudina kubata zvipo zviviri nguva imwe.
1: Zvipo zviviri ndakazviwashirira nyaya yekuti pandinonga ndisiemba ngoma pano mashoko amweni andinonga ndaona, saka ndoziva kuti aiwa pano vantu vasingakwanisi kuteverera ngonyaya zvochi zvongoma vanokwanisa kuita kuona ngoma jiso. Ndakati aiwa ngatiteverenyi zviri zvese, ndinoemba ngoma ndopedza ndoita drama ngahenu kutsvaka kuti ngavapi vanokwanisa kuona nokuzwa vateverere zvandiri.
2: Zviri kumubetsera mukati motsika ngokuti muri kuemba ngoma ngochivantu kana kuti ngoshinda.
1: Aiwa pari zvinozvi zviri kundibesa padoko padoko. Handisati angu kuti ndati zviri kundibesa maningi, asi zviri kundibesa mukati mukubudikidza kumukwambo akandivhurirawo makwancha. Ndingati pari zvinozvi ndiri kubeseka mukati momukwambo.
2: Mune ngoma redzi makanyora dzimweni sure kwengoma dzitakambobhuyisana ndidzo mazuva adarika?
1: Jakawanda kamari. Kubva patakanga tisikurukura ngonyaya hei kuzoguma kanyamasi ndinoshoyo kuti ndanongoma chinokwana kuita 7.
2: Ingoma dzakutozika kuno vantu?
1: Ingoma dzakuzikana kamari kuno vantu.
2: Pamunomboenda musurizi mati mainga muri kadakata mainga muri mukati mochinangwa chekuemba?
1: Iya, kadakata ndainga ndiri mushinangwa chekuemba, asi aiwa ndiri muntu wokuti handina basa rakazvimirira pachezvangu. Ndiri muntu anoita basa ringati kuhereza pachidanda changu. Kuhereza ndiri muntu uyana anoti ndinobatawo hapo nahapo, pandazopano basa ndinokwanisa kuenda kobata pona papo. Ndingati musorizi kadakata ndainga ndisenda ngobasa lokugadzirira mututu.
2: Nobuya kuti munoita zvibasa rekunajira mututu.
1: Ndiri kujijira kuti ndikone kugadzira mututu. Njengoti bosi wangu vakanditola vakati ndokwanisa kugadzira mututu ndiri kadakata.
2: Mabhuyo tiri kuita mabhuyano zvakawanda tiri kuverekita ngomabasa anoita majaha. Ngokudaro kuti akuti tipetuke zvemukati mubasa renyu rotinomuziva ngokuemba. Mungambotiemberere ngoma imwe pangoma dzomakachaya zvinezvi ngoma itsva?
1: Aiwa ndakasununguka, ndakasununguka. Handizivi kuti ndotanga here.
2: Tangai.
1: Mashandire edu mazuva anaya asi izi mabasa atinoshanda nguva yatiri asi bhizi topona upenyu hwokupokonyorerana. Ndiona waita kuti tife tiri vana, vantu vari kutakana vesibayana chifinya namudhoyomba vazodhivana. Ningirai mwana hou ohunzuluka labatai batai mwana openga kuda kudai zvobata kunyanga ungachunga here kukambira kufula hanga.
2: Ngoma iyi kunyora kumakaita makanga makarangarirenyi maererano nomabasa?
1: Ndakalangarira kuti hapana basa randinoshanda, saka zvandisina basa landoshanda zvingakwanisa kuti ndingalangarira kuti iyi ngandiende ndokamba. Ngoma rei ndongawo ndapuwa kuti sapota mpuri ndotila mari yandienda kokamba. Ndikazoenda kokamba manje zvonga zvisingasabatsira.